Alle dona kan ngai thak ta khas yu wat darol saman min pum si di la sakani zai kan ngai thak le turi Michael Vail rima zai ni ya kaluin kamoe ni ti la haron sang.

Hei hi Akash Fani Aizol FM zawi za point pasari atanga pawna ni chumadar so mania tuna hianin ramngai la ngai thain hun kan mang ho vele thong dona RJS san pe kan ya hun masalama khanin hindela RJ kim kim mi havin kan ngai thazo cha kan soi to angin tun chuma hianin mi zo la ramngai la le leng long te ngai thain hun kan mang ho vele thong dona ni ngai thato zong zong ten kan om hun chang thun hunam ta kan man thena ndu sang na kalan chewa in zawai FM zawi akalolom chewani zai kane thak tur te hi kesi run rem sangi omega fanai le lal nem zavita zai ni donani ama sabira hianin kesi run rem sangi zai kan ngai tha anga ozoram ti la haron sadonani

FM zo oiza point pasari ngai thatu te kan mutte lo chak to em ina je puite i kalo let le ta e zai rimoi huna leng jem lamoi tak tak kan ngai tha ho dona darkar chan ve chya zan ina kan studio tanga kan hun man ho theya chuan darkar chan ve chya kan nei to a darkar chan ve am takin kan mang ho don nya o leng jem lamoi tak tak kan ngai thak tur jinga kan ngai thak ho masak ber tur chu manuna lalnun kengan thiam takmaya lengdun zelangti la sakhiania o nangmani lendun pui cheuhi kan thalhlela lendun lohi kan hlau thina chuwangin lengdun zelangti hian kan hun ihan tran phot te ang